Terakhir job, masar rumah orang jahil job. Sering matar sambal, masamba asu. Sering mawar pelda, majai jangan asu. Sering mawar job, siapa masamba jaga. Sering madlu kelar jambar ga. Sering hari job, makum banjari. Siapa bilai job, apa bukan ejeri. Sering matar angka, woman romusah job. Siapa mahu muktar job, dadah hari job. Siapa jaga. Wanda job, seri aknaan job, siya maru ngad job, siya ni pohda daaset, siya maru jai job, siya ni pohda daaset, siya maru jai job, arna mamar jom joro, mordaq job siya, laini hinnin joru, siya maru job tukat, seri lanin job, mor ani job, makanda job, usman job, siya gore job, abibu job, siya ngay, siya ngay job, siya maru job, mazaru, Sering minum job, siang mahu belajar job, kerja di siang job, siang mahu job, walau tu mahu saya job, jaram am jaram si am jaram, ya kalau sedoh mereka, jaram am jaram ku am jaram, ya kalau sedoh mereka, jadul mawak le siang dah misal tu sar, ya hamne bambu soye bunyi ku siar. Terima kasih musibu kusiare, bambata kau muniung jisam tidak ada. Terima kasih musibu kusiare, bambata kau mana sam tidak ada. Mama sering coba walaupun satu ba, dan aku yakin keluar ti agbo baun. Terima kasih Ibrahimah, maulaka kairan waminan anina. Jala kalakil Ibrahim, maulaka khairan wa minan anima. Bamudana kaya layar bosemya, jabar janam, kaydafan jabard, Ahmed Uzar, Salil Uzar, Uzar, Anbak Uzar, Yalani Antien Yatar, Siamat Uzar, Mabadu Anza Ganar, Siamat Banayadut Kadu Muktu Zinar, Siak Dumbazar, Mokong Nazar, Usman Zar, Amnengu, Kamkambu Khadijay Zar, Siamadun Bakke Zar, Ababakar Zar, Sering, Sering Mainali Anlifauqa, Lazlar Asrar, Sering Basiru Zar, Pembaisa Sering Basiru, Sering Basiru Zar, Sering Baisar Gen, Mokanta Zar, Ali Zar Kulienden, Sering Masamma Zar, Sering Nuktar Zar, Siang Jaga Zar, Apa punya yang luar, saya bama, saya muda, saya madu sar, saya madu sar, anda tu sabdai sar, saya madu jojo sar, tu bamba dokar, mood bay sar, dar sar, mamar sar, mama takon nene seri ganar, sering di sana sering di sar, sering maji besar, sering amar sar. Sering sar, sering malas sar, sering kar, sering mukod bar, sering usman bar, sering masam bandar, baragan bar, sering dijekal nuri tiaren, dijekal nuri kujaren, jaram am jaram, jaram am, ya kalau sedoh mekaram, jaram am jaram, jaram, ya kalau sedoh mekaram. Kanaya gol sheikh bamba sheikh chwaangel kul chwaangel kunen khal kanaya gol sheikh bamba sheikh chwaangel kunen dangle khal dabal sheikh adam bi babu sheikh madu bi babu selim babu bangdame taang buwasiya jamar ganam te defar jaboja sheikh madu bi jama seri asengi Jamat di jamaah seri asendi, jamu sabali almat madam seringi, jamabakar jamadu jay nyadara, mama takon minala sambidara, jamadu jay laba seri usmandi, makumba jay maruba jay yelente, jamadu jay baidam akamun namamdam, jamadu jay jay abdu jay madenzam, jamadu khujay jay Aba aba kargin, siang modu salam gisari isaji. Murda hujay, siang mukumbadi margin. Siang masargin, aksari omargin.
Sering madam bagi.